Simer. Malikum farate gdeur. Kujaudin la chenjau pei. Majokot maram chamiye sin pati baem. Motelo karijau daro jau. Kuchine kujur na bur malikum ba garo baitanga. Kujibi jau doyau. Jamia sin pat motalo jo khor maram jamia sin pat patem maram yigen jangumay kumba boy men nyaw khala dar.

Azaina butaria mamare mamare miyana michilambudizmi marokumba manyubale kardo chigene nyugare mkimajor mbayo.

kumala ube mujur bara sinna bara sinna jur marfa bara ak serin bara sinna ak njaga bara sinna ak neex sin jigen bara sinna marfa lo bayo manchor

Azaina buttaria mamare mamare viana michilambudismi marokumba manyubare kardo chigene nyugare.

bersama doa. Kita jadi minum sakit epilan memang lembek. Suhu doa dama. Hala hala inna ma inna ma hawa sabar lembek.

ina wadin jara la kala kono golla o fuddoro inda Allah de o wiya bismillahi arrahmani arrahim ina wadin kadi jara la kala kono golla o yetto jomiraade jom bade e baawdo woni jom mindere de o wiya alhamdulillahi rabbil alamin jottode ngodi ni jom minde.

0: Jadi ya, minyak gimana ya?
1: Cuma nenek dah aku hawa orang ni majon nenek. Dengan terjut nenek itu wow, dihod.

Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba. Bama Mursamba.

Muhammad Rasulullah yang dilahir ini. Dengan bantai, dengan kini bantai, aku nama kosi di dayu, dengan kini surat dan hal dan maku halam, dengan kini hal dan paru dan kini surat halam, rumah ini, mawan yang dengan kita, yang rondal yang dengan kita. Yeah.

0: yang dua ribu tapi kita lawan semua macam ni. Nelayan itu ada nyapa nyapa mana? Ini ada nyapa nyapa juga. Jadi, saya nak tu kima orang yang sehari mami.
1: Kalau saya juga tak kata aku ini mau ni dijom, kalau mesti hendak dia lagi. Orang yang makam kita tak kena. Saya tak mau biar anak bukti kerja ini.
2: Thank you. Thank you.

jadi dia lagi jika dan lagi jembalkan lagi nyaman tengkenar Kami sahabat, ini.

Jangan tengah fokus, terjadi lala, walau tengah dengung. Tapi kalau fokus,

saya minum lumpur di wanita lagi. Saya minum kalau ada kalau orang kencing macam mana dah aja bukan haji wanita memang. Kompet tu minta dia minta ini jok ini minta ini jok ini kau mana buat dia korban orang orang nyalam. Kalau ramai orang kami ini alam ini tidak pernah. Yeah.

Jaga ini lah kan. Ini lu untuk rumah tak ada. Dah lah. Baik-baik macam mana? Lepun dia gila. Alik pun dia gila. Kita gila bahan dulu dia. Mungkin kau tak gila orang lain. Jangan kau tak gila orang khair. Masa boleh akhlak. Apa macam ni? Aku alihat. Bunyi tu dari kau boleh tengok kau pada. Tidak keluar di mana apa?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Biam jauh kotan sama syawarin lah sama malik kerjalan dene sejalan. Sama kira ada mamu demi masam badi wane nenek defo sewa naiya sepuni. Biam al berkemah sama kalib bama kai mivi maku fangge fangge metundirta. Fangge fangge metundirta. So tawi cuti babel hamme sidi. Anundirin bimuri sama sayidu. Anundirin bimutar nyai wana bama bengadi jolt madam.

Uyala jibubu dombatan sa bando. Kudu jugi melam menemuni gaunno mombatan sa bando berjuyungi. Kudu jurma temedri koi indah merindom. Malbarak